0: aku pakai aku. Hala, kau penuh deh.
1: Kuring.
0: Mana man kakang, kaang?
1: Ay, ini guna pansina kuring.
0: Ano man gane?
1: Ay, ingon man guna doktor. Ngalikayan ng itlog. Kita asog kolesterol.
0: Hala, pansigdan lang. Hahaha.